0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Monkey.
1: Lu lagi apa yang lu kumpulin?
2: Jadi pas SMP itu di Battle Basketnya serinya udah lupa banget ya. Cuman pas SMA itu kayak sempat nyoba-nyoba main skate gitu, belum ada Nike itu belum keluar tuh, ada SB tuh. Baru keluarnya pas kuliah. Duit kumpulin, beli tuh Nike SB. Dan itu kayak, wah gila ini sepatu enak banget gitu kan. Sepatunya udah oke nih buat menunjang olahraganya nih, tapi ternyata bakatnya tetap gak ada tuh. Jadi yaudah lah,
3: jadi jadi gak semenunjang itu ternyata ya.
2: Iya, kirain pas ada sepatu naik level dikit lah, ternyata ya gak juga. Nah, nanti kita sampai punya anak tuh. Anak gue lahir, sepatu pertama yang ibaratnya udah dia bisa pakai beli gitu, gue suruh dia pakai Nike kan. Terus awal-awal dia kan kayak gak mau gitu karena gak ngerti kan modelnya mungkin atau apa. Terus sampai gue bilang, kamu mau ikut nasihat, kamu mau ikutin omongan orang tua apa enggak? Enggak. Kamu pergi dari rumah ini.
1: Bahkan katanya dengar-dengar nama anak lu Nike Ananda Pertiwi ya.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Monkey Balan Veki.

0: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
1: Jadi si cewek gak pernah ngasih tahu apa yang dia pikirin,
2: tapi selalu memberitahukan
1: yang dia rasain,
2: yang dia rasakan. Sedangkan si cowok secara
1: tahu,
2: fitrahnya selalu ngasih tahu apa yang dipikirkan,
1: tapi
2: dan
1: gak pernah
2: ngasih tahu apa yang dirasakan.
1: Pantes gak nemu.
2: Benar. Papa, kenapa sih mobil kita gak mobil itu aja? Kak, kan enakan itu dilihatnya bagus segala macam bla bla bla. Gini ya, kan ada yang namanya harga DP bla bla bla gitu. Kita mikir gitu, gak pernah nemu, makanya perdebatannya, Pak.
1: Iya ya.
2: Jadi kalau mau kita berlatih untuk keduanya. Bini lo suruh latihan untuk
1: mengutarakan apa yang dia pikirkan.
2: Lo latihan ke bini lo untuk mengutarakan apa yang lo rasakan.
1: Susah.
2: Ya udah jangan komplain, gini aja terus.
1: gak bakal
2: nemu argumen lo, berantem aja kerjanya.
0: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
3: Listen and let's sing a song on Jak 101.

Kamu tahu nggak? Musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

0: Selamat siang, Pak, Bu. Silakan, apa keluhannya?
1: Iya, Dok. Si Bapak suka ketawa-ketawa sendiri setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masa dia ngasih tebak-tebakan kayak gini? Kenapa asap nyebarnya ke atas? Katanya kalau ke bawah namanya ash down.
0: Nih, saya juga ada. Tahu nggak, kalau lumba-lumba itu ternyata cewek semua loh.
1: Ih, kok dokter jadi ikut-ikutan juga sih?
2: Soalnya kalau cowok jadi lumas-lumas kan, Dok?
0: Nah, si Bapak daftarin aja, Bu, ke konter BPJS di siaran pulang kerja bareng Molan dan Vicky. Nanti WhatsApp-nya ke 0811 6101 101.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

terbaik 2000-an dan terkini. Cuma di JAK 101. So it is just

0: for you. I can't take my mind.
1: Pesan baru. Ini dia keseruan Sahil dan Kamal.
2: WhatsApp lagi ngetes fitur username Jakartans. Jadi lu bisa chat-chatan sama orang, si orang enggak perlu tahu nomor lu.
3: Cuma pakai username.
2: Pakai username doang.
3: Oh, kayak model LINE dulu berarti.
2: Iya.
3: Iya kan? Ya semoga bisa ya, karena itu bermanfaat banget Jakartans, apalagi buat orang-orang yang nomornya pengen private banget gitu.
2: Iya. Gue contohnya, gue pengen banget nomor gue tuh private.
3: Iyalah,
2: gue udah tahu bakal begitu loh. Salah gue emang. Ngapain lu ngomong begitu? Kan gue takut untuk privasi data. Lo gue sumpahin sukses ya.
3: Amin ya Allah.
2: Iya, gue kalau marah baik.
3: Lo juga gue sumpahin lo, sukses juga lo.
2: Amin.
3: Udah dikabulin kayaknya.
2: Biarin deh. Gue kecemplung sekalian nih.
1: Dengerin terus Sarapan Seru 2 Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Pas jam 12 malam mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya di tengah-tengah. Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi berbulu lebat setinggi pohon. Itu lagi ngeliatin. Terus setelah kejadian itu, pas mau pulang dia ngerasa diputer-puterin. Kok di situ-situ lagi, di situ-situ lagi. Akhirnya dia pulang, sendalnya sama dia buang, pulang nyeker gitu. Nggak dikasih tahu kenapa pulang nyeker. Terus dibilang, masa soketnya demen sama sendal aku, masa setannya demen sama sendal gue, kan itu lu yang buang. Setannya demen gimana?
2: Apa kita cara bacanya salah, Mang? Jangan-jangan.
1: Coba.
2: Akhirnya, tahu enggak? Aku pulang sendal, aku buang di situ. Ya iya, dia yang buang ya. Akhirnya tahu. Enggak aku. Pulang. Sendal
1: dan setannya, masa setan suka sama sendal aku, cukup. Sekian, terima. Lu yang setan.
2: Lu beneran, lu malam ini yang setannya lo.
1: Kagak serem cerita lo.
0: Janji ya, kamu gak bakal ketinggalan lagi dengerin SPK bersama Mongki Balan Feki.
3: All great things for your day.

terbaik dari yang terbaik. Jack 101 akan selalu menjadi teman terbaik kamu. All great things for your day.

0: Oh, kesel berjamaah.
1: Hah? Apaan? Jumat berkah?
2: Oh, no.
0: Salah dengar. Ini dia.
3: Halo, selamat pagi dengan SR Production ya ini?
4: Iya, betul.
3: Saya ini kan dari manajemennya Orkes Nunung CS. Mau nanya-nanya masalah efek panggung nih, Mas.
4: Oh, banyak sih. Dari CO2, drive. Kemang api yang pyro apa yang elektrik apa yang batan?
3: Yang balistik.
4: Elektrik. Jadi kalau elektrik dia kena kertas nggak ngebakar.
3: Sebentar.
4: Jadi untuk di dalam ruangan.
3: Oke, kembang api kelitik tuh apa? Saya nggak paham.
4: Elektrik, bukan kritik, elektrik.
3: Oh, elektrik
4: iya,
3: ya Pak. Iya. Coba ngobrol sama tim teknik buat panggungnya ya nanti ya dari si orkes
4: Nunung. Dari bener.
3: Ini ada namanya Monang, Mas.
5: Halo. Iya, Mas, nanya dong. Ini kan kita kan sudah bikin jalan ceritanya nih. Cara beli sama model pembeliannya tuh gimana maksudnya?
4: Yang enak sih langsung ke ininya aja, Om. Ke yang bagian apa manajemen penyewaannya.
5: Nah, itu enggak ngerti saya kenapa harus ke toko semen.
4: Bukan toko semen manajemennya, Mas.
5: Ya udah kalau enggak gini aja, ini saya kirimin nomor telepon kita nih.
4: Ah.
5: Ini nomor teleponnya, nomor telepon
4: Jack
5: FM, Mas.

0: Jak FM radio, tahu enggak?
1: Oh iya, di Tangerang.
0: Jak FM bukan di Tangerang, itu Tang FM. Jak FM di Jakarta, Mas.
1: Oh, Jakarta. Iya.
2: Okay. Yang ngerjain, yang nyuruh ngerjain Pak Sadikin.
0: Betul.
1: Namanya David.
0: Kenapa ya?
3: Udah dengar?
0: Ungkeh, ungger. Ungkeh, ungger.
3: Itu tadi kebahlulan Sahil dan Kamal waktu salah dengar di Sarapan Seru. Jam 6 dan 8 pagi cuma di Jak 101. Selalu di Jak.

Kamu tahu nggak? Musik itu bisa meningkatkan kesehatan mental dari mengurangi stres, memperbaiki mood, dan mengatasi kecemasan. Untuk itu, JA 101 akan selalu menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik 2000-an hingga terkini.

Bayangin, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada musik? Udah, gak usah dibayangin. Karena Jack 101 akan selalu memutarkan lagu-lagu yang paling hits.

Remaja 101. All great things for your day.

0: Kamu kelewatan dengerin SPK bersama Mongki.
1: Jadi dia naik gunung lah.
2: Gunung Selamat.
1: Pas jam 12 malam mereka tidur di tempat sebuah tempat perhentian. Kenapa? Karena jam 2-nya mereka naik lagi ke atas.
2: Lumayan tidur 2 jam.
1: Ya, dia tidur di sela-sela teman-temannya di tengah-tengah. Pas dia tidur, dia lihat sosok tinggi berbulu lebat setinggi pohon
2: di situ. Ya iya dia yang buang ya. Akhirnya tahu enggak aku. Pulang. Sendal
1: dan setannya, masa setan suka sama sendal aku cukup sekian terima. Lu yang setan.
2: lu